0: Kabisa tiatu nka Kenya ema yenefeme rishara nikijo enora chuti lemurua 0702-393917 na shu 0732-992-321 njo iyo kora chuti lemurua. Ora tuti lemurua.
1: Ora tuti lemurua, tuwele sairakwe ni na dola jini hara bera nanti amasi. Na agra na wengule bayi nefe maja na ora tuti lemurua. Na ewe mbira jia na wasi daim begeri na bayi biki benda na agenya. Oni wengule bayi nefe maja na nyakon na kajana nefe riya ni wengule besho. Ni wengule kaya ese riya ni na angkai na agenya na wengule bayi nefe. Ini re na ada kajana na na resho kolong bira ala. Nah, kemudian kalau terlalu dipokin, ini orang yang makan lagi, yang nak nasi pun dia tak boleh nak kalau dia nak isu. Orang ni lama yang nasi, mana nak lagi isu, yang dia semalam terlalu dipokin. Nah, nak jadi yang nak asing tu ini, nak nak aku mengundur, nak terlalu ki. Orang ni lama yang nasi, nak terlalu ki, nak ini nak lagi mengundur, nak ini nak lagi mengundur, orang nak jadi yang ini nak terlalu. Berana, seorangnya, orang yang namanya seorang lelaki, tu ialah orang kundin. Nara nara orang ini dia kejaran dulu. Berana, berana, lelaki. Tengkar agama, lelaki macam mana? Kau ini nara nara, lagi orang selaba nanti disilin. Tengkar agama siapa? Berana, orang yang namanya seorang dia dalam yang diberi oleh kundi. Semudah nak kerja, kena le, angkat bang. Dia beri le bawa kundi, bahkan yang orang kundi. Ini kita akan kaya masih tak boleh. Orang yang lemah yang nafsu dan berdoa lebih pertama, lalu lagi, sebab mereka harus tuh, lalu lagi nak berisi. Mereka naik dengan nama yang lain. Orang ini lama juga nak, lah orang orang orang ni juga nak ini dia macam mana? Yang orang orang ni mereka nak siapa ni? Nah, orang orang ni mana? Ini semua sulit ni. Nah, orang orang ni ada ada ada ni ada ni ni. Orang ini lama juga nak, orang orang ni mana itu? Lari dari dia ada dia mana dia susu? Nah, dia dia susu mana? Orang orang ni mana mereka nak tabi? Orang orang ni mana tabi? Nah, ni mana mana ni dia mana? Mana dia susu mana mana orang kerja? Ani kalau macam nasional jangan lupa dulu, jadi mana tak nak bantah Yesina, nanti saya tu boleh beri tahu. Mana jangan tidak bawa dosa nasib sendiri. Kalau ni jangan dia kalau tak punya mau bermania, tidak mana suruh edeli. Ani kalau macam nasional jangan lupa barang ni, abang yang mana lupa barang ni, lepas sana tapi yang lain, nara ni yang barang, kita beri anak kasih bayi, asal sendiri nanti. Ini berapa yang dulu? Jadi ada negara dengan ini. Tenggara kena ramai jadi barang mending. Rusia ini mana? Jadi para pelayar yang disuruh oleh Allah. Jadi bangga sih na barang baru. Kalau macam orang barang mana yang ini Rusia itu?

0: nikwambie kitu.
1: Acha tukwambie, ndokupenda pia.
2: Sikio yeni pem.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Kaya kefoni nani?
0: Kaya bagi noreldia.
5: Nendi bagno.
4: Nena serikali enlelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intiba. Enlelero.
6: Mayan FM.
7: Teniyo nitu msikiza tune na aina bena anaituko jaldungana likushu kisimu ashuru inyana itagul ashuwa na itakwini ashuwa vas e biblia rewa yankara na jomayan rewa ki 23175 rewa ki 23175 na rayo la jure ngini waro runa apesho bikenda lage ninye tano na urake bindi rewa yi ni anyuru meseju ngwa safaricom nitu msikiza tune na hidi mnite shibaldungana po kine likushu kisimu
4: Enka Kenya Mayan FM. Mayan FM enkaji nero wadwa enkaji nikiworwe lio
8: kiti olo ingange nikizabagitia emurwe kimuka
4: olono ngota
8: kona baridi
4: medungi
8: meto
4: orupo simuru
8: eora kule
4: rotian
8: kisiriri
4: esikirara
8: nikiti isi naira sirasa
4: maji moto
8: tenebo okatakala
4: ndiri nga ujadwe ngiresheni no namba nabo Mayan FM itnabo opo inti na abishana ewangan olo show
6: Mayan FM.
7: Waratiuti ile murugu hati hatu yanka Kenya Mayan FM. Na ureti waratiuti ile murugu hatada muajo eata kendo kiti na haji na meet egrae.
9: Na meet egrae tiatu yanka Kenya Mayan FM.
7: Kabisa na ureti wana meet egrae tiatu yanka Kenya Mayan FM duu tata tana Kenya. Haruliki duwa juwe kalduwa likendo mwono nabu. Narudu mwenyeldo nganali alatia shuma jirani aya kutini ejita nkara kiulidi ya lenye. Kake, nibuwa nasi njarumi. Amu, eho mwaita lunga nak kotini. Abu isi tayando mwono nabu. Na rejo, wana naromo nani na agiki yew neige no asho needur asho neiwengi asho netayu uldia lenye ama kekiru uldia lenye ranyamali uldia lang. Ok, nda maru ligia nabishe ni kununu. Iti ando mwono nabu. Nama nye este. Tule tabe jeste tenu shuwe na ore vejengu. Na agiri nanga ngichini giru ngeichi ngeichi ngeichi mpaka dini lia na gate duo ni loitu ashwana duo ni jingita kwa mfani wita nara nijua Karen na hiti ya Nairobi ya yeah. Urebe anase giru ria mkera na alu nganagi lia in na alashu mpati hidu lutu nganaka mure lutu nganali ya Nairobi siku isi na hee lutu nganali Kenya na alashu mpa kelu lutu ngani bungiru lia lenye ashwedi giru lia mkeri kilidia ni metempea kakwana kepea baya na duo gate ni abisho yu lia ni buwak ni kukote milanko ni kaja ni posha ni ruko sinje luti hatu. Eji na ore kisa na maana, ore na tomononi na gara lidia in leponga. Ure kuloku lio nga nao unu aliku na gani nebu ajo, ure lidia ota lungani na rara na nyo na ole, lotiku yukui. Niyo la mwoni, nje yu lungana kumuka mwoni jale meisho. Sawa? Niyako na ore pegi ro lidia, peni nga naduwa kai diasho pegi nguaya, nite duwa buwa kite duwa jake da naduwa nyo, naduwa milango. Padala na control kolo majirani lidia ilenye, nejo no. Kutini kibu, pe kijuga na romo noni, pe miro kia ilonga isho lidia ilenye na kabundu angali milango. Mbaka kere tanyamali lidia ilang, peno negiro lidia ilang na milango ito lebeleb. Nekiwe kutini ure njiku anza doki ya dokaya, yetu kutini the wrong court, amure mashitaka nisitari ya na romo noni, nemena bila mashitaka, amure ndoki nisitari ya na kefaa ba, ndoki na jii, anara environmental court home inushita ra account me unya joka ngayo risuri na ngaina ra mokoso ne na ina era ra poko mokoso amera ra poko gain ibwa kira li ile nyana ni bwa kira kuli nyi ore na ngai sapu pi neji iruba nguli ile nyana ka buni ra nyama le lungana tebo ile ile nyi oho mai lep lep ni bwa to kuruka yi ana romononi. Ni ya wanda mwono ni wali ili nyana ni andele meeting ure kuldugli neji ngure niko konyo niko kuldi ili nyi
9: Namit egirae tiatu engagenya Mayan FM. Namit egirae.
7: Rejal rogadu jala shine jene muzwati niwe ya narari ya kwa jaji. Tiakalonga na merep gali ile nyambara kwa. Pemirugi arorgelele na kati giru enang na tirugulidia ine. Kabisa jo yoko rachuti ile murugwa tiatu engagenya Mayan FM 0732992321 na show 0702929231 tiatu engagenya Mayan FM. Ora tioti le murua.
3: Na zetu muria. Tani mango kola sasa na zina muru le ngoli. Sasa sida ina ibuni ya sida. Oo mango kuna ni rangira ngoli tumani. Ma zina bwa ma bwa. Ma na sasa kira zetu le murua le namuru le ngoli. Ma zinde. Zintingar bara bara ni. Ari ya gira oja zetu zetu si almaran. Ego na imeja. Pada na bawah sih wujudnya, masih itu biasa lah. Pada dasar banyak ni dah boleh berbaik. Ini dia sih ni asalnya sih ni, kalau korang tengok ni, nak kami betul ni yang sih yang kering. Pada bila masih itu sekali, ini kita ini ada mana ni, ni asli ni jadi sih tu, saya kemari ni dah. Pada bila ni masih itu istilah tempoh kan, di kantin yang ni mampu, nak kami betul ni asal bawah sih ni. Pada bila ni pun nak kasih ni. Nada ni rasa ni dengan tu, yang ni rasa ni dengan si tanu sini. Ni aku nari ni aja. Orang macam tu sabun ni, ni rasa ni jatuh sini dengan tu, yang ni rasa ini suruh ni jatuh sini dengan mama aja. Ni aku nari ni aja biasa lah. Orang bilang macam tu, orang kau kan? Bila bukan orang lain kan? Amukan ni suruh ni macam apa? Yang ni dijemuri, yang jatuh, suruh ni jatuh dengan tu. Ni aku nari ni aja macam tu orang kau kan? Orang nari dia suruh ni. Nama syurga dia tu show, ada orang jalan sebentar di sini si, yang mungkin cari ti, sebentar di sini kan. Tapi ini tu bukan nama syurga, dia nama tu bukan desa. Mungkin tu sini ada desa, ambau aku nak ada kini, mula bagi ni ada desa. Aku entah ini tu desa, tapi apa kan ada nak ada bahasa tu kan, itu muka ini desa, lari ni ada desa. Tapi kalau nama ni saya nama tu bukan desa ni, desa usaha ni belum. Amu mora naji okai, ni ada ni maju sya. Ni kemarin ni jenah sudah beli tu sya. Kalau nak pas ni masuk tangkau ni ni, ni ada orang baraku. Si sebaya ni tunggu. Kalau aku semua si tak agak, tapi biasa su. Ni kemarin ni jah. Sebaya biasa, nasi dah main tu ni. Ni kemarin ni jah. Ayah nak lagi dengan cara saya ni, kalau dia ni rumah, dia mama saya ni. Asyik ni, saya tak boleh.

0: yeba ye nani nye enkisuduro to
1: ai
0: ni nye ruko
1: kabisa
0: nani nye enkisuduro maa nseta na ulo ulo biashara pili unu shade musimu nune grajo ongwan
1: saa ongwan
2: Online ni mwani, no number sidan na ingwa soko faster. Indi mtata ata ole sula ni
3: alae
4: wae
3: uba
4: subu wane
3: uonga sungan
4: ni nga rogol
3: ala la duma langa fayri jingwa na mulia ya fayri lolonga ala
4: wae
3: anna amon lehe kwa wakin jere di ni yirigiru ngolo samye longolo nambar na gana jima mambama yi belare ni wakona roji wakina belare ni waji mimi na adi wanda mwana na jile ya mirisha baba ya longi yogi naro mwana nyo ilena aga yogi lorigan ala kwa wale na mwana na jile ya nolu wani ili angkai ya kitu nara alama yen
4: ae kipo mungo
3: mungo lorigan niya ya wo
4: kita la ndisi aso shibu tijaro campaign
3: ayri jungo na adi wame mungisa mwanari
4: adi wakara wala campaign
3: wale kweni wo wina ni mirisha la wala ini na angkandire
0: yu campaign na asa na kilo nae kisho
1: yes
0: tini yu campaign bini la june rasa mbo rake enka gino adia olde jangayi ngisho
1: kabisa
0: ni campaign na kitini ni yu ni kiyolo atuwa yu kujua sisi
4: none of our business na
1: maya nilu
5: ina walase
4: yes
5: mambo
4: kuwa sana
5: nara nye
1: iyo
5: mambo
1: kuwa sana
5: wala meri jungu kulongan songan
1: ii
5: nini lai ya tulur ngasa iya papa lai
1: ii
5: papa lai ini kukira unyi Kangolai kaya lolongan
1: lah.
5: Kangolai sural bang naro itu. Nama masih antai naro itu.
4: Asyik.
0: Oh, bersih lari kau bawa kan? Bersih lah muru. Ini mulang. Mesir orang lemaro yola jatah
1: sari kan?
0: Pole pole.
1: Mesir
0: kila sa nili kyo. Mesir kila sa.
1: Kini nasa. Berangkat ino.
0: Yes. Do berapa masuk sabuk?
1: Yes.
0: Kisah runu. Basi nilore nusu ajo basi kini
1: ya mutasa neta asena
0: basi hii devayu tili diyo ngolo nabona agirosha
1: ya bisha
0: ura bonga emara angu ura na mmeni unye kira kajo niyaka yuri lorika kiro ni ngoda bani kintepa nire jashina oliko ni amiku naja
1: eka
0: ya wa
1: yes
0: kito asha yogi na asha yogi nyo
1: ina
0: mintu kia likiwe kana aki ya
4: chara nai ayan
6: hello mayan
4: yes
6: wala shetuba
4: ubo oling
6: Napa macam dengan ini langgulah tuan dahulu?
4: Cari busana.
6: Kita nak mula langgulah dengan ini lagi. Kalau ajaran kita ke sabun, mau sistem kolong, sabun kolong nanti.
4: Asyik.
6: Aye, bala jadi sudah agen ni meror nak ini juga lah jumpa lawa. Jadi tu macam meli meror nak ini dari.
4: Kalau ni apa boleh ni? Warna ni mana?
6: Eh meror nak dari dia.
4: Orang ni mana kalau dari?
6: Eh mahu menangkai demi syurga kamu. Mungkin kamu dah kolong lama ni. Ini lah yang dari kita jalan. Ever apa ini? Mawa apa tak beri lagi?
4: Yes.
6: Era dong yang kolong fi. Jam hari juga ngan songan.
4: Ini jam apa?
6: Angkat saya dari nyai dari tinggi desin.
4: Masih.
6: Atas dan pasur. Ini jam jam kita.
4: Oh.
6: Tamu di kamar. Tamu di sambil.
4: Oh.
6: Mak saya boleh nak muru lomro kali malah ini boleh lah sih.
4: Ah, sure neng.
6: Ini tu juga lupa mah. Allah bapa lorori.
4: Ah, lorori.
6: Abi boleh ni saya lah.
4: Jom orang siapa lorori?
6: Pengur jual tu rei kunci ingat dingin tak kadik siadi. Saya buat cuma je nak. Saya mana hanya tu larangnya awak ini
1: sya. Ah,
0: ya. Pengur siapa nyo?
1: Olor rei.
0: Ah, iya. Pengur siapa olor rei?
1: Hmm.
0: Kalau sih semua negara mana olin?
1: Hmm.
0: Nada, mungkin saya jual olor tu lagi.
1: Ah. Era si mana fiche?
0: Era lega olor tu jaga aja pengur siapa?
1: Hmm.
0: Jadi apa aku pengur rumah nyek?
1: Yes.
0: Nego tit. Nasi lejo. Negara anda dulu nyo.
1: Olor
0: tu rei. Hmm.
1: Chiniro ni nini nglosu kulu?
0: Yes.
1: Na kera ngai maana, zaidi na maana na shukua.
0: Agarishai magi, ulmira lebiri ya.
1: Nya
0: grajo, kia mwurisho rani yako, ahia. Chomo bole bo?
1: Bole bole.
0: Nama akiri.
1: Yes.
0: Menna nko babi.
1: Ah.
0: Tindari hilo amilu nalami tuwa rejibu ngaja, kanyi shi ya grajo.
1: Kia
0: anyo ulo zori ya grajo. Na kera, adala mwurisho kabiri kia mwurisho. Ah, ah. Tindu arayimbu, kia mwurisho biti ya.
1: Kendi keji maana fiche.

0: e ba ene nyato yi esarururu a sholeng a sholeng do yi Paul Reg tight lo sungulu sa yoleng ojo and dap dap ye na nyato yi esarururu ge da ba yo sa tano no le ganiwa ramu bala ni mo gira jungo so ngon ko da yindi jungo bol ganne bo waro kuni ligi ya marde ne bo na re kuna sai makwe du garama ina bana bana bana bana makwe kweta
1: mayana lo
2: yes
1: alahe
2: oye
1: so bo le
2: Orangan dah lagi jadi yang keberan dan dalam muri mobil.
1: Hehe.
2: Mohon tolong.
1: Nanya dahul.
2: Dah lagi mau kalau.
1: Hehe.
2: Siapa yang cerita kawan?
1: Hehe.
2: Siapa yang dumuri?
1: Hehe.
2: Alex Miramu.
1: Hehe.
2: Orangan ini lagi Bryson Hack dan dalam muri mobil.
1: Yes.
2: Nanti kita nanya kerja mari jumpa yang kita itu.
1: Ah, sure.
2: Iya, baru bagai tingkat lah sendiri kalau singgung dia le naguyo. Jadi,
1: asyik.
2: Ayah.
3: Maya ni lo.
4: Yes. Ya Jen.
3: Oh, sana. Hello.
1: Allah. Ayuh, buat apa sih lo?
3: Maya ni lo.
4: Maya ni sen.
3: Ningina.
4: Mambo.
3: Kwa sana.
4: Alake.
1: Uwe.
4: Kwa.
1: Subu ole.
4: Oo. Umu unwa maso unwan.
1: Iye. Ndelogul.
4: Namira aje numara mugurana.
3: Iye.
4: Agra rabeo zidunga maula waire jimule rikira lala sabaya.
3: Mhm.
4: Enga wala rago rambe nirikira ndai uni wagira ilo.
3: Iye.
4: Ndai ya wala marama rasena ndai ya wala rasero.
3: Mhm.
4: Ndari ya nini wawine rikira mbasumare na waron.
3: Iye.
4: Adeng wa ini ada jumlah orang yang mengaji amari Allah yang kita dengar Allah dia yang kita dengar dan Allah dia yang kita dengar
3: rantai. Assalamualaikum.
4: Aiyah.
1: Thank you.
0: Thank you. Washo lengkira jumlah semua lain dengan ini dan jumlah orang ini lagi amari Maya nado.
5: Received a reverse call.
0: Cakap mana yang kamu? Mana yang kamu pi?
3: Yeah.
0: Ini juga ni yang asal degi yang mereka nasi yang kari.
3: Eh, Maya dulu.
6: Ella lagi.
1: Oh,
6: dua.
1: Semua leng.
6: Kemungkinan kemungkinan.
1: Nanya dulu.
6: Ah, hari jemu, mana boleh nama lagi lesi?
3: Ii.
6: Ibu mama. Ii. Ibu mama.
3: Ii.
6: Mama kan.
3: Ii.
6: Robot lesi.
3: Ii.
6: Robot yang jemur mai boleh kilo lagi lesi, anu boleh lah macam mana orang jarra.
1: Ah, soling.
0: Sawa-sawa asyik oleh orang-orang lagi lesi. Esok memang musnah kita juga nak syara negara jumlah semua nelayan ini mana yang berkuaran nyari syara yang ada musim menabu. Mayan?
2: Mayan asal mana?
3: Yes.
2: Ayo madam.
3: Bosan.
2: Rajalah
1: sih. Ada kamu?
2: Kamu yang asal kan?
3: Eh.
2: Dengan kamu bawa lagi lagi.
3: Eh.
2: Yang kuliah bagaimana bagi?
3: Aha.
2: Orang mana lapo kender buanji?
1: Asyik oleh.
2: Asyik.
1: Asyik.
0: Maya kakaduka na melesungo liyo pia kishukunye na hada kibunu baada roi ondoro kwa olomon ni kibunu moja kumoja
3: kayesi
0: kibunu wajo ni kigwana
3: oramati.